0: Isa aba omukuzi ogwo bali bameka wona wona olonda akalulu
1: okusinzira ku mbeera okusinzira ku namba y'abantu bendina n'okusinzira ku kibalo ky'embeera nakyo tulijja kuba tulondesa abantu aka